0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ya.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang.
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
0: Ayo.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Natalia
1: Mirnawati.
0: Oke.
1: Mirnawati penyanyinya.
0: Bunga Dahlia. Tuti Wibowo ada, Ikke Nurjana ada. Kalau Mirnawati enggak ada.
1: Oh iya. Itu nih.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho.

0: Dia memerankan Elin.
1: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
2: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
2: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
3: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
2: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin

ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon SMS

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna adalah orang yang lemah imannya. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan fikiran yang tidak ada hubungannya bagi dunia dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mementingkan hal-hal yang lebih maslahah baginya, niscaya jauhlah ia dari hal sia-sia yang tidak berguna.
1: Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya.

0: Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum, yaitu beribadah yang sempurna dengan menaati perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabarnya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar senantiasa mereka kembali kepada tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'a.

ba'da ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua di sore ini. Bersama saya Mbak Susan, ada lagi untuk kamu di Radio Susia FM. Tentu saja seperti biasa menghadirkan lagu-lagu daerah. Dan kamu boleh gabung di sini di 081-1413-1066. Terima telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anurena Ambom.
0: Iya, Haji Eda di Rajang. Langsung lagunya Anurena Ambomu.
1: Ya,
0: lanjut,
1: buat
0: mi.
1: Pertama saya kirimkan anak Ambomla yang sedang menyiram buah alpukatnya.
0: Iya, iya, lanjut.
1: Ya, sedang menyiram apukasnya di belakang rumah.
0: Iya, mudah-mudahan tumbuh subur.
1: Haji Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto,
1: Tumpe oke Kodim, nih. Ibu Bilema, Yusuf Dam,
0: siapa
1: Nawati
0: lagi?
1: Di Purma, Ani di Majene, Nur Zeraleran.
0: Ani, Ani.
1: Itu di Duril, Jaya di Sopeng, Amayan di Sopeng. Nurul di Raleram, Aman di Jerman, Alidro di Pangaparang, Hilal, Tasma dan Ruben di Wajong.
0: Siapa lagi?
1: Nurul di Raleram, Sultan di Barum, Adi.

0: Adi di berbeda. Gibran dan Aco di Pulmang. Nasri.
1: Nasri.
0: Yang mungkin dalam perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat dia tidak diserapan juga. Buat Bu Haji, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia terus, selamat tugas, selamat tugas.
1: Ya, Haji Eda, terima kasih. Lagunya nanti Anurena Ambukmu. Yang lain siapa lagi nih? Mau gabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Halo, siapa lagi nih?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Anu Haji.
1: Ini Mama Wati, Di.
2: Iya, Mama Wati tuh.
1: Iya, Mama Wati di Pulman.
2: Lagunya Pak Doros.
1: Pak Deros, iya.
2: Iya.

0: Kemis, desa Kamne, ada Gobi, ya semuanya nih Bu Aji.
1: Iya semuanya saja.
0: Iya, sehat selalu, terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Wati, terima kasih. Lagi dicari lagunya Pak Deros. Mana itu Pak Deros? Oke. Kita dengar dulu nih lagunya Anurena Ambo.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Mana gimana gimana gimana Mama Wati. Wah, Pak Deros lah Mbak Ilo, Mak Deros. Tidak ada lagunya Pak Deros ketemu nih. Tadi itu lagunya, judulnya tadi itu Bunga-bunga Ateu. Selama kita terhibur. Buat kamu boleh telepon lagi di sini di 081-1413-1066. Ada Bapak Margianto, selamat sore. Anik di Pare. Ada Asri Nur. Halo Zainal di Pare-Pare yang lagi monitor nih. Selamat sore. Selamat terhibur selalu buat Anda semua. Buat Kak Munik bersama teman-temannya, apa kabarnya? Yang lagi istirahat di sore ini, selamat terhibur. Kita, oh ya, saya nantikan lagi telepon kamu di 081-1413-1066. Kita lanjut aja lagu berikut.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

kane sando, buat leman, buat mesa kane, buat Mama Wati selama kita terhibur.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, itu lagunya tuh. Gimana nih simpatisan Susia buat kamu semua yang masih mendengarkan 106,6 Susia FM. Anda mendengarkan lagu-lagu daerah. Yang tadi udah telpon ada Aji Eda di Rajang. Halo untuk Mama Wati. Selamat sore juga. Ya, lagunya juga buat Kak Ros. Apa kabar? Ada Mita Putri Kasih, selamat sore semuanya nih buat Anda semua, ibu-ibu BKMT, selamat sore. Oh ya, Lina Citra Marina di Tiga Berliang, ini apa kabar Lina, selamat terhibur aja. Kita lanjut aja dengan lagu berikut.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: si Akang? Pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI Oke, Channel 28.
6: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya. Ini ada lagu dari Erwin, Burani Malakai. Erwin di mana nih? BTN 3 Berlian, selamat sore di sana.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
8: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinderang dan sekitarnya.

yang artinya, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa mengalami kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah, karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama yang diperebutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai, dan tidaklah kenikmatan itu diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadisi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Sinina umat salama labih yang kehadir korwani nan niya makun rai. Alhamdulillah syukruki mapuji tan rigang kalori araja pamasina puang Allah Ta'ala. Oleh karena rilalanna iye wan niye padang kemana mukir itu pada hadiri papole koromai si ditandra papuji lori puang Allah Ta'ala. Na karena kata penuhi perintana untuk papolei sampai beri jamak magharibita, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada salat isya secara berjamaah pula. Mamuari pak kesiwiat tayro angkiritu natangga pung Allah Ta'ala sebagai ibadah nari lolong upai rilino bakuturupi mang alabangi matiri akhira insya Allah. Salawat dan niyam apa salama kilauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Sinina umat salama labi yang kehadir rilalana iye wanie insyaallah meminasaka rampi-rampi aki hadisatna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kai biasa napaki makatubah kanangka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bicara mapamulai pura asara iya mana napaja maperingerang melo manilabu matanasoy. Agana peringerangan Nabi ta maperingerangi oko rito tak kelupai. Nasabah kuirite keadaan nate waktu ero samana di nani sepasilengi kegai tuju kegai salah kegai haram kegai halala. Yang jelas ia menibawan Nabi kota waktu ero pada pulukku menibawan pada papujina. Betulkanna tadini siri na tawe na karna papujina gangkan na watir Nabi sallallahu alaihi wasallam min rei mapidato aga na pau Nabi ta makadai ala innad dunya hadiratun hulwatun. Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia ini subur, manis, indah, molek. Wa inna allaha mustahlipukum piha. Nama jepu puang Allah Ta'ala napa warakai linoye untuk maturoi anuangke ilalana. Jadi ini rupa tawe nilor puang Allah Ta'ala maturoi anuangke ilalana linoye. Tapi napua dekoromakada pannadiru kaifa ta'alamun. Ini kita puang Allah Ta'ala si mata natangga matui sinine mana pangku kata ilalana.

ja'ilun fil ardi khalifah. Majapu ya upancaji rilebo na ya tanai khalifatan fil ard. Pangatur rilalanna atu tungang rilinoi. Kegina ro bangsa na pongala tala pancaji khalifah. Sininna ya mana purena lanti mancaji nabi. Jadi di bangsa tadi dia tanya kita makasih apa dia nai pancaji ki nabi. Nabi miya satu makanja. Ia dirupa tahu mak balo-balo. Angka buri, angka cipaga, angka bakka, dan sebagainya. Ia nabi 25 nabi. Narampi lalan nak kurangi tau kanja mana nyir. Aga sabana, na karena angka sifat-sifat nah punai, ia naro jarak tau mulai papadai, sangadina ia mito matapa pulih di pongala ta'ala. Menurut pengulutta Abu Darda, ia ro sifat-sifat na nabiye angka 12. Kanjak na kuena sebab pengajian kita ini dek gaga wading halangi ki. Jadi makanja teman-teman na ipahan na anu mele orang pinga ki matu sifat-sifat na nabi iro 12. Apa iye wi tanda reko tama maulu ne pau sifat-sifat na nabi e de gaga male sara mingkaligai. Aga sabana de gaga mala sara mingkaligai apa angkat galagalai. Papi dah tu EPM mak detto nama kasih batera sampai kangi nasabah nagalagala tu itello. Jadi oleh karena itu ilalan naya pengajian taya setiap tanggal 12 setiap bulannya. Mudah-mudahan sini naya mana angket yang kelinga boleh diangkai percayakan untuk bawakan pengajian antara maghrib dan isya pada kaki pada malam mudahlah ilalan na. Ada pudah pungatai. Jadi taruh ni orang pingaki nasangnya pengulutta Abu Darda sifat-sifat na nabi. Makadai isnata asyarata haslatan min akhlaki anbiya'i alaihi mussalatu wassalam. 12 rupanna sifat-sifat na nabi tonas sari pamasi na niya asalamakan. Awaluha nomor sidi nasa pengulutta Abu Darda innahum kanu aminina biwada'illah. Ia mananna nabiye yaki sininna jancinna pung Allah Ta'ala. Jadi aga nak jancin pung Allah Ta'ala sininna yamanan nabiye yaki manang inna waqtallahi haqqum. Majapu jancinna pung Allah Ta'ala itu tongan. Jadi agi-agi purna janji pung Allah Ta'ala di gaga nabi masa karang iro janjinna pung Allah Ta'ala. Ini tinang kau kilalana korai makada upu bi ahdi wa upi bi ahdikum. Penuhi dulu janjimu kepadaku baru aku memenuhi janjiku kepadamu. Jadi agar janji teku pung Allah Ta'ala pasuku-suku iro insyaallah nari kota pasuku janji tak boleh di pung Allah Ta'ala. Napasuku tu pung Allah Ta'ala jancin na loridi wasani nasa nabita nasa ngantai gurta pangulutta Abu Darda kanu aisina minal khalki yamananna nabiye digaga nonroi makdanua rilene pung Allah Ta'ala betonganna digaga nonroi makbuas siwa sangadina pung Allah Ta'ala. Ia pun dimakuki sesai malakda ipercaya pada terupa tahu malakda yasiri pada terupa tahu daripada pung Allah Ta'ala. Aga tanrana iku pada terupa tahu pesuro pada terupa tahu paparintah cinang pesisa natalau tapi ku pung Allah Ta'ala masurongi agagai itta pagai pikiriki. Padahal pung Allah Ta'ala kega-kegi monro okotoi engka. Jadi oleh karena itu ia nabiye di gaga nonroi agak sana di namalak dan nak dan nuang rilenei pung Allah Ta'ala oku bawa pung Allah Ta'ala malak dan mak dan nuang napatuang iro adana pung Allah Ta'ala makadang

La haula wa la quwata illa billah. Di elo, di ule, sangadina, ilu ule na bawang si mata pong Allah Ta'ala. Nigi-nigi tau malak damak dan nuari le ne pong Allah Ta'ala, yena tu tau mapak kecewa. Apa, ya janjia ini anu di ipanamana sah. E wajah ku bajah, kuna wajah muka yanu, di apuni wajah. Yero tayo na janji tayo ya dumi na wajah, dito ni wajah. Gangkan na sinin na imana yero tayo ro, di gaga suku atina karena kaciwa. Na janji ni anu di gaga. Jadi panawat dia janji yang agak-agak ya kipi maka da angka di sisiku. Apa tanai dipunna kuasa. Jadi oleh karena itu, wilayah di pemana seri kuamangi angkaki. Malai sifat-sifat dan nabi tayarong de nak dan nuang rilenai pungala ta'ala. Yang ketiga, kanat ada watuhu ma'at syaitan. Permusuhan mereka hanya kepada syaitan. Jadi gagal malak dan caca nabi, de gagal malak dan musuh nabi sangadina syaitan ini. Ia memang pakatulu-tului. Ia memang pakolonto-lontoe. Nah biasa narampi guru tamah kada. Tapa tahu ini kesipat ta sipak malaikat. Tapa tahu ini kesipat ta sipak setan. Jadi angka tu peliasa tahu mah tapa setan. Ia naro ijagai kege naro bansana. Tentu pada tisa kau ia naya sama tapa setannya. Oh iya na ya sama tapa malaika. Jadi tapa ini nama rubah. Ini nama rubah tapa. Sipa ini. Sipa itu mi malakda naruba nabita. Maliwa ni tarampi kumamon itu makada. Buis tuli utam mi mamakari mal akhlak. Aku diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Iya mi roh. Ampi-ampi itu minil orang. Pongallah ta'ala pakanjaki. Ini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa iya Nabi ta tau suku. Nah iya tau nama kukue ampi-ampiwe makalak da kurang. Sipa-sipa iya mamula ni tadi. Di nagaga tau sipa kalak bi. Tita ni makukue. Aga kira-kira pas sabaran na nawat di tadi sipa-sipa iya. Nawat di tadi ada-ada iya. Puluk kumatidi rupa tau iya. Iya riolo. Maka kilada siasiri, maka kilada sipaka tahu. Ia makukue de nanamalak datawe sipaka tahu. Apa pada nonroi riasangnya ripak. Agar ripai tawe de gaga malak da ripai tawe sangadina turui runa sapa anu de gaga. Gangkana de nantasi jampang. Anak de nana jampang itu matonna. Tamato adik nanale sara anakna. Ia turiolota tu ni semana nganakna makada iukilo macule. Ni semana nganakna makada oh angke uku anakku mak bani. Ia maku kita wede nani sangi makada kin dari rumah bani anakku, kin dari lo anakku, dia naga kata si jampang. Padahal ini yang perlu kita perhatikan. Sarikuam mengi na amang rilalanna atu tungat tarilino. Iku batu api tahu enak pemelo ipakanjaki masusah. At-ta'limu fil qabari kan naksi alal ma. Belajar di waktu besar seperti melukis di atas air. Iku batu api tahu enak pemelo mak guru itta paga ciamunroh. Apa wataliu. Nah nape makuki alhamdulillah ini topin rangi tasukur mite nasabah. Matua ni di pa nato pa jamilo mak guru turimilo ki mak guru bakal aku pinrang sudah ada yang dikatakan sanggar asana pengajian betul kan nato matua i pengaji pa imang apa nonro ini kesadaran riasanya agama apa ikutannya agama malah dari tuntu tak dengi ketanangan ngilalan nato tungat tarilino karena agama itu artinya aturan artinya tidak. Agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Orang yang tidak kacau berarti punya aturan. Jadi kau nggak tahu maka si aturan-aturan na
maka si ada-adana tu angka agama na itu. Maka si tu agama na tu kue. Kemana kita sa maka si agama na nak si pakai lebih. Di nala di kiri gongkana mak pakai malak bipi. Ingat lah biasa ke kampung guru, ke kampung kiasa kampung guru. Yikung kata lo matalah undangan ngukur kampung iro. Yikung mah sesai pun na bolae. Iro mah kundai ya nateng ketama bolana. Nateng ketama pekerangan bolana. Nasuruh kimin ya si lego-lego na bolana. Di ini lo rakita mah. Ini kia si lego-lego. Tidak. Ya cinampa. Napa jadi mah sesai. Nenapa. Tama loi bolana minri bolana ri gongkana at dengan nasungi nola minri bolana makanja pipakianna pada pada pipakianna tuangkae maparlu ri alena nenappa naladigi tabunna na persilaka tudang nenappa makutana makada aga tu kareba mattito ni to iro matala undangangi makada iya pasili watak kalena yanu na purannu ki lori bolana tudang-tudang untuk papole kromesi di acara nasabak meloi matasia matu koni meloi pengajian matu koni kanjap pagahadak nata wih makasih to okwe agama nata gue he adat termasuk agama tapi iya naro sifat mapakwe rumah mula ni tak ding apa iya sangi matangga aripa pakasih di kepabacana tanda yelik bawa noko pasai. Kinro-kinro okun yeling bahkan kata biasa yeling amu matangga mak jama solongan yelito kena kata boleh kuyannya kita taruh kutu kata saat dikuma kita taruh kutu nah lupa ini kuma nih apa dini bakari nama kere guru ta nih gini kita pakatune pada narupa tau alina tina pakatune nih gini kita pakalabi pada narupa tau alina tina pakalabi. Nama aku kue tak denir asipa kalak birangnya. Nah iya itu nama kasih kiri rupa tahu ya. Ya kongke asipa kalak birangnya. Nah iya kota kubutinya. Ay, tak denir asipa kalak birangnya. Betul kan nah. Dek nana malak dan saya asis tahu ya. Iya mana biasa kasih guru ya. Wi taruh kukulawi. Mak baca doang. Dek nana malak dan iba keri. Iparikamara. Parikamara guru ya. Sementara kurelala kamara yang sila ada mak baca. Mungkin dikasih tamue salio maka ada ya ada nandri pella nandri tamue nandri rakku nandri gurui. Magi nak di makuaro nasabah iya guru iya penandri kupuri mak bersanji. Iya tahu salio dia penak bersanji nandri nah. Jadi yole mandri tahu tamue daripada guru pada yundang itu lo mak baca doang. Dek na yunda lo mandre. Apa aku yunda ki lo mandre dek iga kelau. Apa makar lagi amu ku boleh yang kematuan andre. Tapi makar yang minta talo boleh mak baca doang. Loki sebagai tanra asipa kalak birang. Ternyata talat tu okoro. Dek na malak da pelik sipa kalak binatang. Ina pura na ya. Tas solo. Dek na napa jampang puna bola. Apa pura ni akata ya. Oleh karena itu ina sipa-sipa na nabita. Perlu ya contoh yang dari itu di gaga yala musuh sangadina setang ini setang purinai orang pihak kemah kada tapa tetap tahu ini kesipat ta sipat maleka tapa tetap tahu ini kesipat ta sipat setang. Selanjutnya warrabiu yang keempat kanu mukbilina ala amri ampusihim iya mananna nabiye rajin papole kormai pada cengi sini na mana urusannya jadi urusan apa saja iro nabi nala sara untuk pada cengi jadi kong kagak ini ta masalah de gaga nabi si pikkapikkari apa de cengi de gaga nabi si tanda-tanda riasanya apa de cengi di pada milomana mapi de ceng iro. Wal khamisu yang kelima nasang andre gruta ayari pangulutta budarda kanu musfikina alal khalqi mereka kasih sayang pada makhluk jadi yamanan nabiye sinin ne mana anu napa ipancaji
maladak manang mapurirandu, maladak manang namasi, maladak manang napuji. Ya pui di makukui si saya padat talagi rupa tahu maki kadini puji. Apalagi nariko tanya tahu iya nabi asal anu tuo makamana lak dan apakah lebi amu bere-bere maka tolak dan apakah lebi amu namu maka tolak dan digaga olokolo de nasi kecuali iya maka solange biasa napa guru-guru ta makada niki-niki baca makada bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim di natoa inamu di natoa inamu tapi sarana kociaki natoa namu aja tabampai yede na patoa yeto mele bampa patoa mo madak kiu kualele aja to ni yuni apa deni sang itu namu maka tahu asannya ya jamu macik ki namu ko palipalita ye ko deto natoa apa same ri apa deni sang itu maka tahu pali iye matoa pi nenapai pesa ya pilih kamu kurang diri bampa mana toh aduh digagak salahnya gangkana sidi milai yunus 10 patoa apa puluh kumatai di aduh digagak salahnya nayala sara solai jadi aja tau rusi mak batu hari di makada aja tau rusui di gongkara di tujuh napa digagak aja nih di mengkali kutanya tuh di bici. Ya apa di makuk ya mu tanai di bici di tuming kali gay. Wah iya nama kasola. Jadi aja nih di malai urusan nak tahu ya. Napa dato bisa? Jadi mak kere guru ta aja tak kesiri tak kesiri sangi pada terupa tahu di gawang kana di tu nama lu ya kesiri sangi. Amu anak ta, mu bineta. Ya ini gini misalnya. Tapi iya bineta wajib ya kesiri sangi. Nasaba agak gata. Tanya barata, dia nak diasa barang agak-agak, betul kan naik koyasa ni makun rey agak-agak, buat dia silirang. Atantrangan natu makun rey, tanya agak-agak, dia nak buat dia silirang. Mahar, isompak. Tapi maku kiri, tak makun rey sisa eh, pada meniku agak-agak. Betul kan agak-agak. Yagi-yagi. Itu agak-agak yagi-yagi. Melo sipue ya la sipue siagi-siagi poji yeah. Apa angkana terbukti maka dai ko 10 sabu yawe karawa ya ko 5 sabu ya si karawa wi ibagi pale pada beli agak gae maragi miti pakur magi ready wasangi makun ready ki gaga protesir makun di makur nasirita tu. Ia kutat deni sirita maka nabi ta al-hayau halal bala nari kutat deni sirina tawe macai ni tu abala yang mumpu ini tak deni siri yang cai ni abala itu iya ne wasadisu yang keenam kanu muhtamilina li'adha jami'il halki mereka sanggup menanggung penderitaan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya ji nabi sanggup meto aga kasih na perluang umatna ia malak daro naurusu. Ya ji nabi de nang ka nabi de nama perri risesena angaturukan. Apa turiro kasih pikku sana sarikomangi nawadin sejahtera manang masyarakatna. Jadi na pali jo ke kiri kanan untuk papole koromai piko ke carana sari komangi yero tawe yero rupa tawe angkir itu si mata mapuri rando rialena makuturo pe masi mata makasiwiang ripong Allah Ta'ala iya wasabiu yang ketujuh kanu mukini nabil jannati yakni idha amilu ayakanu anna Allah la yudi'u sawabahum. Mereka yakin pada surga jika mereka berbuat amal yaitu benar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Jadi kuma pigoi makasiwiangi yakin irilalan nati namakade
di na mungkin iya anu pigau e na pasia-sia pong Allah Ta'ala apalana. Jadi itu di biasa na sabari na tamu kutu pigau pakasih yang apa teriang kau kurilalan nanti tamak kada ai tunggu mo gaje iye di to gaje teman rasa-rasa mawami gangkan nama kutu-kutu tau ya apa bindingi yakin itu ya makada angka pemala ada pembalasan pasti kita akan bersungguh-sungguh kita ini kong kagak gatukan itu ya jamanya ya iku mulai papuri wali kusiko ya bu diga mau tunu-tunu mana tipe populer tapi kode ini rita mau atas tipe populer padahal ilalan nak kurangnya narampi pun Allah Ta'ala makada liya beluakum ayyukum ahsanu amala melo misangi pun Allah Ta'ala lori pada mana makada kega jirusi tonga-tonga na tahu mah tonga-tonga papule amala papule pakasiwi jadi at tonga-tonga na tahu ya tani apa nilaian na uku pada terupa tahu ni kape nilai antara ini misi bawa pun Allah Ta'ala jadi keikhlasan itu dia gak tahu dimisangi sangat dina ini matoh kare ikhlas kejerianu belum tentu jadi angka tahu kiri tetapan weh atung-atung apagama sempajang semana meneri tetapan tu pantita maka mana lapa maka mana tengah padahal kuki bola nama sempain doi lari panter yinurna sepung Allah Ta'ala innal munafikina yuhadiuna Allah wa idha qamu ila salati kamu kusala yura'unan nasa walai sukurun Allah illa kalila nariku tetu ima sampahnya dilin nandri guruta tetapi dik gaga paringan rana sangat dicit dik bawang marik namunangka jadi oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada kita semua iya dan nuki rijancina pong Allah Ta'ala dan niya aga pura ipigau yakini apalana dik napasiasi pong Allah Ta'ala. Ia pelik nariku di panelolong aku rilino ita aja ngekona akhira makna nabi ta ilalana hadisana al mautu ya'ti baktatan ini sebagai peringatan mati itu datang tak diduga-duga dikiga ketumis saya makna upaku ya paja tu narima kuan selalu kita siap untuk mati wal qabru sundukul mal kubur itu adalah peti amal. Jadi yakin maka di sini ne manang anu angke pure papolio kue okko manang iku buru e matu munro. Okko piro matu ne wala apa? Al qabru sundukul amal. Ne iku buru e patine amalah. Jadi okko manang re taro sini ne manang papi dicetta. Sini ne manang asana pakas wieta apalan angka manang ngokorong. Jadi dari kota kode na wala kakipung Allah Ta'ala ajamu tapat turun nu. Okay, lawan nak kurang yang rampi pun Allah Ta'ala maka dah kulia ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas la taknatu min rahmatillah ajalalu napat turun nuri pamasin pun Allah Ta'ala inna Allah yagfiru zunuba jami'a majabpu pun Allah Ta'ala nak dampang mana sininna ya mana dosa-dosa atas katilalana desa nama kada lau alim tumul khataya bindingi runasang atana pung Allah Ta'ala mapunai dosa mapamule tanai latu langi unrigan naro dosa ta summa nadim tum ini kian kamu kita baka ngiro dosa ta ro lataballahu alaikum nak dampang tu pung Allah Ta'ala dosa ta jadi narikong kakisah darma kuki yang kewe ita aku kasiya pigau anu salah ita aku pelik ya pura ma pigau anu na cace pung Allah Ta'ala tapi ma kuki sadar to kan na di to kan na melo pagpapa boleh dia sangi pak kasiya ma pakor insyaallah na dampang pung Allah Ta'ala dosa ta lengi tu sadar lengi cau ma ke ga tau na sangi alina sadar padahal dia na sadar caumi. Ia sangat jauh dek miga agama kau di napa pole, nadi napi kau i, ye kongka napi kau si,
Jadi sini nama masalah bingkian dari makna naro ye pada ahli titia leta pada yang kaki malai sifatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya wasaminu yang kedelapan kanu mutadi'ina fi mawadi haqqi. Mereka tunduk pada hak. Artinya nari kotongangi de nadina turusi. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pahit. Tau panna-panna nai pola datongangnya mega bali. Wita kadangi makuki kui pawi tongatongangnya ai mega bali. Apa wita tahu iya mina poji anusikan nai alena. Iya ku sisale ku alena di nalau. Ai podona maka di pelerat jing pakas ya sampajai makku apa nama na cocok sampajate makku apa ai labi tu ku pajai sisan ni. Padahal justru padahal lu mie koreksi ale ta makra we ita ku rupale mas sampaja salah napi rupi makasih berarti ku mas sampaja makku aku rupale asang tuju deno ditape pajai sisang ye nanti ya sepeturan nu na biasa ni orang pe makada labi ramoi salae na karena angka tau patujui daripada de nang kata salah apa de gaga tau pasalai iya. Ia ku dega agak tahu tu pita tay makanjak mana? Yeah. Tapi nari kong kata mita ki ni sepa salah. Kui malas sila deh sampai jamun tu. Tita negara ku toko bolata. Ku alai tama sampai jam magi magi tu. Biasa tay ku mas sampai jam ku bolana. Ali namu pawi makadai di sama kadai. Apa ni kejurunang irakana? Talu mau pikaroh. Tapi metu kurilan nanti kan paku bawa ni roh loro pe apa sih apa dia kata mitai tapi kotok ko masih gie yakini denuli pakoro akalater apa angka tau pita padahal ko kilal nah desa Nabi tamak kada ittaqillaha haitsu ma kunta itau ki lori puang Allah taala ki gaki gaki monro oko ki pasae itau ki ripuang Allah taala. Oko ki masih gie, itau kiri puang alata. Kira ki monro, itau kiri puang alata. Waat bi sayyat al hasanata tamhuha. Turi sampui de cik jae, sari kuamai nata lolo iro jae ro. Betul kan na, turi pege de cita nye jata. Ya ini gini kita terima kewe tujuh mo kajar kasih batiku makasih ya. Wei ditu kajar nang kawabal linang erosero. Ro. Nigi-nigi kita gitu, turi koreksi walena tau kanja iya tu. Apa turi berusaha peko ke carana nama kanja alena. Tapi nigi-nigi kita gitu, turi koreksi tau we. Turi datang aja na tau we, iya nanti tau mega jana. Iya dong. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada na Nabi ta silompolo ki padat tarupa tau nasibawai ampi-ampi makasih. Jadi si bawa kepada terupa tahu nasi bawa ampi-ampi makasihnya. Apa iya jadi di rupa tahu we biasa tingkali gamak kada atau matota si dimi tahu rupa tahu mi mega tapai mi silengang tapi anuang kiri lalan nawatak kaleta pada manang angka pacecerang oku tu amu oku yang kato pacecerang angka mabasa oku tu amu oku yang kato mabasa. Angka masih ke aku tu, amu kan kata masih ke, jadi agan kau tu persis angka tu kau. Jadi kau caca ya ro, anu milai pau, amu tu tanya caca to. Ia kau mampaki ni ro akalat tadi mana rupa tahu ye, di naga galas aku rilino. Tapi kau rite kadang maku kau, ni gini gima kata ni paranang, turi angka je gocang. Padahal belum tentu kau lino makanja. Jangan karena tidak ada keamanan, dia gak ada ketenangan kalau lalang nato tongkat terilino. Nah sebab egana nato aca, dia nami kata mata pe, lengi itu mata pe, lengi itu aca, ye kume kata aca, rigawangka nama kurat itu mata pe, ye nato marumu maka solang. Tapi kuma tepe itu si bawa maca, ye nato suku, Nabi tama kada al imanu uriano. Ia tu tepat masuk mutama. Betul kan? Silalo nanti rita mata apa aja sih?
sila lo na paja matapas eh. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Wazinatul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Wasamaratul il, buahnya adalah ilmu. Jadi telu paya punai nenapot dikias atau matapa. Angkapa tahu mitau kiri pong Allah Ta'ala. Angkapa siri masiri kiri pong Allah Ta'ala, masiri kiri padat terupa tahu. Angkapa pak disengang. Ye ku ye telu ye syukuri aleta. Insyaallah idin itu tahu to matapa sitongat-tongan atapa. Iya. Tapi biasa engka tahu maka si tepatna madodo si pak disengana. Engka to tahu matandri pak disengana menipi si tepatna. Nah ini nakil orang ipu Allah Ta'ala yamana rotan luwe. Kena dana nabita matapaki engka sirita engka pak disengata. Apa iku tama sampah jari kongkana dek ni pahang ani bacae. Ima rumo tau ima sampah jari kongkana santai. Santai apa dia ni paham agak je baca. Tapi ke pahangi melewat ni narampian di guru tamah kada. Yaitu kota masam pajang kita berdialog dengan Tuhan. Si wadawada kita si bapung Allah Ta'ala. Yaitu makkada ki Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul kan nasinin napa puji na punai pung Allah Ta'ala. Pun nasinin nalang. Nabali pung Allah Ta'ala iru adat tamah kada. Hamadani Rabbi, mapuji-puji tu kan dia tak kuri ya. Si wadah mana gitu? Ia nak tukang jangan kota masam pajang. Dek nak paralui tarolak tak merepa. Tapi salah tu si kumak kadaki. Ia kau merepa ibat kita mengaji. Misak dia ni sak dupai puangnya. Salah ya roh. Amo pi kuripa nak ibat kita baca ni sepuang Allah Ta'ala. Demi gagak tertik nah. Kebiasa makuta nama kadang. Ia ku malah silap dapat ibu mengaji. Ini ni sedupai pun ye. Kada ini sedupai. Ini sepung Allah Ta'ala sebab ada kuasa. Nah, aku mari pelat dari bati ibu, dia boleh jawab. Mana kada dia boleh jawab ibu Allah Ta'ala? Dia nak dimawai. Tapi aku makan lagi, dia gagak apakah lebih ibu Allah Ta'ala. Aku lagi pemerintah tak angka yasa apakah lebih. Piko kecara tak apakah lebih itu pemerintah tak. Pala bibi batita pulih di pung Allah Ta'ala. Itu kota lo bolana to atas atta yari kata ma perintata yari ga guruta isapa tu wajah juye yi kaminang ipujiye nama paci-paci apa melo kisulo atas atta melo kisulo guruta ya kumiki lomol di gurue yiki mo lomol di puwa imang ipakanja gitu pakieta di nasambara ipake. Apalagi dari kupung Allah Ta'ala ada. Namake ke tahu, ya kupadana rupa tahu ni wasiolo liwa kanja na pakenna. Tapi kupung Allah Ta'ala ni wasiolo amona rapina kanci wajajuna dito. Biasa kata masam pajang nasa bawa mi wajajuna kualakana. Napa masam pajang? Masam pajang sidana nasapa iru pengupui kami namuncuk eh. Apa liwe sekat na? Magi nama sekat tema sampajang nasaba angka nawana-wana rilene iro sampajana. Ina tu nak kada guru tak kota lo masih gie. Ipatat di mana ngiro jama-jama angki ku bolata. Apa upan upan anang kiri nanawai di napa jama nanau atita. Lampi tu pajet tasak bina pua imang. Tanai bala si jaku tu. Jadi gangkan na sini dia mana ngiro ni pigo dia gagak makan ja. Nah sebab hilang keikhlasan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan. Sini na umat salam bingki hadir dan saya sangat mengharapkan kepada kita semua loni mai na padang kaki pada male sara alita na pada malai aguruang anu angkai sifat-sifat na punero nabita padang kaki pada male modala sari kuang mangiri lalana ada pun dapung ataye padang kiri tu pada maki guna di sisi eta ye baraki di pasikola cik de mani tanata sarjana onri tata na maring kalinga ye nari kode gaga titte si dimo idi na tau rogi lada apa
si rugi-rugian ni apa pada-pada kepada Allah gangkana ditoplek gaga tala sara terima yiro anu angke ya pak gurang lori di mana jadi apa itu si tongan-tongan na anu angke rampe ide gaga tu sangadina penyambul lidah dari Allah Subhanahu wa taala si bawa pulukku adadanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu saya sangat mengharapkan kepada kita semua pengajian teye aja lalu ki gaga paja peturendu biasanya mengikuti pengajian yang seperti ini. Siapapun orangnya patut kita terima dengan sebaik-baiknya. Dan untuk kesempatan ini saya tidak terlalu panjang lebar. Jadi saya kira demikianlah yang pesan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asah yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.